Thank you. Ada aku di melukai masih tak mampu di jalan perlu yang mampu. One more clap, Sam, for the clapping sticks. Come on.